0: Sahabat Kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Halo? Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Bring them out. Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak

0: Latihan.
1: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: Eta ampunya diri bertata di singgasana bertatakan intan jabruk milambai rumah.
1: Ada benar sekali Paduka Sultan.
2: Kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Kevin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Produe FM. Produe FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
6: Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Favorit 2 bersama Dinar Bahtiar. Informasi pertama teman Pro 2, di mana Dragon Boat Indonesia waspadai 6 negara di kejuaraan dunia. Pelatih tim perahu naga Indonesia Muhammad Suryadi mengatakan nih, tim Dragon Boat Indonesia mewaspadai 6 negara pada 2 kejuaraan dunia di Tiongkok teman Pro 2 ya. Suryadi menyampaikan hal tersebut usai pelepasan timnas dayung Indonesia oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PBPODSI teman-teman juga. Menurut Suryadi sendiri, persaingan pada kejuaraan dunia akan berlangsung ketat karena diikuti sejumlah negara berpengalaman nih, seperti Tiongkok, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina yang akan menjadi lawan yang harus kita diwaspadai ya teman-teman juga.
1: Info Pro 2 FM.
0: Nah, kita beralih ke dunia olahraga sepak bola teman Pro 2, di mana Barcelona permak Racing Santander dengan 7-2 di Camp Nou teman Pro 2. FC Barcelona menghancurkan Racing Santander dengan 7-2 di Camp Nou pada pekan ke-6 La Liga nih pada Kamis 17 September 2026. Rafinha mencetak hat-trick dan gol lainnya dari Joao Cancelo, bunuh diri dari Asier Filipe, Gabriel Jesus, dan Lamine Yamal, teman Pro 2 semuanya. Nah, Racing Santander sendiri sempat membalas melalui Mejut Gue dan Yasir Zabiri nih, namun tidak mampu membendung dominasi Barcelona ya. Kemenangan ini membuat Barcelona terus menjaga tren start sempurna di puncak klasemen La Liga 2026-2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, masih datang dari dunia sepak bola, di mana Manchester United ya tersingkir dari Carabao Cup usai kalah 2-3 dari Brighton nih teman Pro 2. Nah, Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton dan Hove Albion di Old Trafford pada Kamis 17 September 2026 nih. Setan Merah sempat memimpin dengan 2-0 melalui gol Fellaini dan Mason Mount. Brighton sendiri bangkit melalui Karalapos Kostaulas sebelum akhirnya babak pertama teman Pro 2 ya, Pascal Gross menyamakan skor dan Maxim De Kuyper memastikan kemenangan ya. Pelatih MU Michael Carrick sangat kecewa karena timnya menyanyiakan keunggulan 2 gol itu. Lalu ia juga menyoroti ini kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikkan keadaan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat 45 FM Pro 2 Biar Teman Terbaik Kamu. Nah, teman Pro 2 gak kerasa nih kebersamaan kita di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 harus sampai di penghujung acara aja Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 semuanya yang sudah nemenin Dinar dari pagi ya, yang sudah dengerin ikut ngobrol dan tentunya tetap stay barengan sama Dinar di Pro 2 Biar. Nah, setelah ini waktunya kita lanjut ke Santai Siang, bakalan ada musik, informasi, dan pastinya obrolan seru yang sayang banget untuk kalian lewatkan semua Teman Pro 2 barengan sama Kak Ian ya. Dan aku Dinar pamit dari Sepada, tapi jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biar, Teman Terbaik Kamu.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Di RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro2 semua, bareng saya yang di sini. Dan tentunya kita masih di request-an ya. Buat teman-teman Pro2 semua yang pengen kita request lagi, bisa langsung Instagramnya Pro2 di Pro2 Big, WhatsApp-nya di 0823-88-83-919. Sampai nanti ke jam berapa? 11 ya. Saya tunggu nih teman-teman Pro2 semua.

0: Oke, berita itu hoax kan? Sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this one try sit. Prodweb.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai. Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan

Renata J, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Renata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Renata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: Bisa kan dulu, Bayu?
0: Bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Wah, tugasku. Tidak, deadlineku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antar kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Soalnya kita masih di santai siang nih teman-teman Produa semua masih bareng saya di sini. Nah, kita masih di request time juga. Kita jumpa depan lagi, boleh nih. Instagramnya Produa di Prodobik, WhatsAppnya di 082398839190. Kalau bisa request lalu tekan kamu di sini. Tentunya sampai ke jam 12. Ada setengah jam lagi nih teman-teman Produa semua. Selamat siang, mau beraktivitas, jangan lupa makan siang.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
10: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

Jangan lupa makan siang nih teman-teman produser semua, sudah jam 12.23 menit waktu Indonesia Timur. Dan itu artinya kamu harus makan ya. Lihat-lihat buat semuanya. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat berwajah buat teman-teman produser semua. Tentunya kita masih dengan lagu-lagu pilihan temani kamu semua di edisi santai siang kali ini, masih bareng saya Indonesia.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on, bring them out, bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
7: Could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM. Teman terbaik.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Reviewing biar teman terbaik kamu, dan akhirnya saya pamit. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan, teman-teman produser semua. Salam sehat, selamat beraktivitas buat teman-teman produser semua, and enjoy buat hari ini.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Du du du du du du du du du du.
6: Eh, lagi ngapain?
5: Staplesin uang biar gak kececeran.
6: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
5: Kenapa sih, Adi?
6: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
7: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
8: Dilipat aja deh, biar muat nih.
7: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
8: Kenapa sih? Kan biar praktis.
9: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Ina, sakuya alina warisan hiyo le?
1: Sakuya liman jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
3: Aku sekilo, telepon lesep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa

0: Adios. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kina, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
6: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu. Produever.
3: Produever. Teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang kumau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Produ FM.
7: Teman terbaik.

0: apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Teman

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lantau!
0: Kamu sih aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Oke, dan teman Prodo masih di 94.5 Pro2FM. Biar teman terbaik kamu. Dan dijaga malam. Ya, dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan jumpa lagi ya bareng Rafael nih teman Prodo. Kembali menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Gimana nih kabarnya di malam ini ya teman Prodo? Aduh, kayaknya pada lagi capek ya akibat berkegiatan seharian penuh. Apalagi mengingat tadi siang ya, itu wah ini banyak sekali ya dilihat kendaraan yang lalu-lalang. Kayak tidak kayak biasanya ya teman Pro 2. Kali ini tuh kayak rame banget kendaraan yang lalu-lalang gitu. Apakah kamu juga bepergian? Wah, pastinya capek sekali ya setelah seharian berkendara, melakukan semua kegiatan, aktivitas, pekerjaan. Dan tentu saja di malam hari ini Rafael akan menemani kamu ya teman berdua. Mau lagi rebahan, yang lagi nyantai, ya, lagi ngumpul bareng teman-teman, yang lagi tetap bekerja. Di malam hari ini tentu saja Rafael bakalan hadir untuk menemani aktivitas kamu nih teman Pro2 dengan beragam lagu-lagu hiburan yang bakalan tetap Rafael hadirkan di malam hari ini. And by the way, kita lagi di OX ya, yaitu obrolan komunitas nih teman Pro2. Dan juga buat kamu mungkin bisa juga ikutan gabung, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau sharing-sharing, langsung saja nih teman Pro2. Bisa lewat ya, kirimkan komentar kamu bisa lewat WhatsApp Pro2 di 0823-9883-9192. Yuk kita dengerinlah sama-sama lagu favorit kamu. Dan ya, sharing kita dengerin juga nih sharing-sharingnya di malam ini. And jangan kemana-mana, stay tune juga malam, jangan galau malam-malam.
6: Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

0: what I do. Inshallah the day is gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Produ FM.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

kalian masih di Jaga Malam di Teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Andi obrolan komunitas. Kamu tahu tidak nih Teman Pro 2, bahwa kalau kebiasaan scroll media sosial itu bisa merusak mental dan juga energi tanpa kamu sadari. Iya, benar. Pokoknya bisa ya untuk kebiasaan scroll media sosial ya, itu bisa merusak mental dan juga energi kamu nih Teman Pro 2. Pastinya pernah kan kamu itu membuka ponsel hanya untuk cek sebentar, tapi tanpa sadar itu sudah scrolling selama 1 jam bahkan lebih ya. Nah, setelah itu kamu mungkin akan merasakan kepala terasa berat, pikiran lelah, dan hati yang tidak tenang. Jika kamu itu pernah mengalaminya ya Teman Pro 2, itulah yang disebut doom scrolling. Ya, doom scrolling atau kebiasaan scrolling menggulir media sosial tanpa henti yang bisa perlahan menguras energi mental dan emosional kamu. Dan kira-kira apa nih yang sebenarnya terjadi pada otak, tubuh, dan emosi kita saat doom scrolling menjadi rutinitas sehari-hari? Kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana, stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: break my heart.
1: Weka, weka.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blackboard Land. Yay!
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Sebelum kita masuk lebih jauh ya teman berdua, kira-kira apa sih itu doom scrolling? Sebenarnya ya, doom scrolling itu adalah kebiasaan scrolling atau mengonsumsi konten ya secara berlebihan di media sosial. Ya, kamu tuh kayak seakan-akan kayak terjebak ya, terjebak pada dunia digital karena terbuai dengan sungguhan konten-konten yang tidak ada habisnya. Ya, seperti kayak mulai dari TikTok, YouTube, Instagram, Reels ya, dan lain sebagainya.

Mungkin jika yang kamu mungkin jika yang ditonton itu mungkin ya, jika yang ditonton itu hal-hal yang bermanfaat, misalnya kayak untuk belajar, untuk mendengarkan sebuah podcast yang punya value tertentu ya, punya value tertentu, itu bermain sosmed menjadi lebih sehat. Ya, karena masalahnya doom scrolling yang kita alami sekarang malah jauh dari pengetahuan, melainkan hanya sekedar hiburan-hiburan receh ya yang tidak punya manfaat atau bahkan menyebarkan informasi hoax. Lalu apa saja nih dampak buruk dari doom scrolling untuk otak, mental, dan kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama yaitu menyebabkan kelelahan emosional ya. Ini bahaya sekali ya, karena ini kelelahan emosional ini menjadi bahaya utama ya teman-teman berdua.

Bukan hanya isi kontennya ya, tapi efek kelelahan emosional pasif. Video demi video itu membuat otak kamu itu terus menyesuaikan diri dengan perubahan emosi yang ekstrim. Ya, seperti tertawa, sedih, iri, takut, dan bahagia. Semuanya tuh kayak terjadi dalam hitungan detik saja nih teman berdua. Padahal ya, yang padahal kalau di kehidupannya itu tuh kita perasaan kita ya, emosi kita saat kita mengalami emosi ya, seperti rasa takut, rasa bahagia, itu terjadinya itu kan kayak jaraknya itu berjam-jam ya. Tetapi kalau di media sosial, hal itu dapat terjadi dengan dalam hitungan detik nih teman berdua. Nah, ketika hal ini tuh menjadi rutinitas, keseimbangan emosional kamu tuh mulai terganggu. Kebahagiaan itu terasa datar, hal-hal kecil itu terasa berat, dan kesedihan bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Ya, otak kamu tuh kayak terbiasa ya dengan stimulasi konstan juga membuat ketenangan terasa membosankan. Hening menjadi tidak nyaman. Yang biasanya kita mendapatkan suasana hening itu kayak mendapatkan rasa nyaman yang tak terkira ya. Tetapi kalau kamu sudah kecanduan dengan yang namanya dunia digital atau sering melakukan doom scrolling, hening akan menjadi tidak nyaman dan kamu tuh mulai kehilangan kemampuan untuk benar-benar beristirahat secara emosional. Selain menyebabkan kelelahan emosional ya, otak kamu itu juga mulai lelah dan sulit sekali untuk fokus nih teman berdua. Ya karena jika hal ini berlangsung lama ya, kemampuan berpikir kritis itu ikut menurun. Kamu itu makin sulit membedakan mana informasi yang benar-benar penting dan semakin terjebak dalam scrolling tanpa akhir. Bukan hanya itu saja ya teman berdua. Tubuh kamu juga akan ikut terpengaruh.

Nah, ini stres digital ya yang terjadi berulang ya berulang kali ya, itu bisa memicu gangguan tidur, sakit kepala, masalah pencernaan dan penurunan rutinitas tubuh. Penurunan imunitas tubuh. Nah, akibatnya ya, meski kamu itu tidak bergerak seharian, tubuh kamu itu akan tetap kelelahan. Kamu itu bisa merasa capek sepanjang waktu, lebih sering sakit atau bangun tidur tanpa rasa segar sama sekali. Dan yang paling penting nih teman berdua, yang terakhir nih, yaitu pandangan hidup menjadi lebih gelap. Ya, kamu itu akan merasa dunia itu selalu buruk. Ya, kamu akan mulai merasa dunia itu selalu buruk, kehilangan harapan, dan sulit percaya bahwa hal baik itu bisa terjadi. Tanpa sadar ya, doom scrolling itu membuat kamu itu semakin sinis dan terputus dari rasa optimis terhadap masa depan. Mengerikan bukan? Dan pokoknya cara ya untuk menghentikan doom scrolling ya teman berdua. Kamu itu bisa mengatur timer 10 menit setiap kamu mulai scroll ya, biar nggak terlalu tidak terjerumus lebih dalam lagi nih teman berdua dengan doom scrolling. Dan juga kuncinya adalah menemukan kembali keseimbangan antara koneksi digital dan kedamaian mental. Sebagai penutup, di era digital seperti sekarang, sulit sekali lepas sepenuhnya dari media sosial, iya kan? Tapi kamu itu tetap punya pilihan. Apakah ingin terus tenggelam dalam arus konten yang tak pernah berhenti? Atau mulai menciptakan ruang bagi pikiran dan hati untuk lebih tenang? Ingat, otak kamu itu butuh istirahat, ya. Dan emosi kamu itu butuh ruang. Dunia maya itu mungkin seru, tapi ketenanganmu jauh lebih berharga.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rombino. McLemore sumbangkan $1 juta Amerika Serikat untuk bantu rakyat Palestina. Rapper McLemore menyampaikan bahwa dia akan menyumbangkan dana $1 juta Amerika Serikat sekitar 17,7 miliar rupiah. Pendapatan bersih dari penampilannya dalam rangkaian konser Loop Tour penyanyi Ed Sheeran ya, kepada 6 organisasi yang bekerja langsung untuk membantu rakyat Palestina. Masih dari dunia hiburan, itu memproduksi film horor baru berjudul Aplikasi Iblis. Garapan sutradara Dimas Anggara dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah mendukung penyelenggaraan konser musisi internasional. Kementerian Pariwisata mendukung penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia melalui Event by Indonesia dalam upaya untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Rafael Rombino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI Pian.

Oke, dan teman-teman bro, kita akan ikuti MLC ya. Seperti biasa di jam 9, MLC Music Live Chat. Seru-seruan bareng ya. Kira-kira siapa lagi nih bintang tamunya? Stay tune juga malam. Jangan galau malam-malam.

0: LC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Clappy. Halo. Udah ada berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan cuma Vega Antares doang. Ferry Irwandi gitu. Sempat nyasar komen ke gue.
0: Oh iya. Atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus ini bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gua, Vega Antares, ada Erwin Gombes,
0: okay.
1: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan?
0: Oh namanya varian?
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama, bahkan kayaknya 11-11.
0: Jadi mirip ya?
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Mas Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Bener. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja rilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya? Gak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 2023, oke.
1: Bunga Badi kan?
0: Yes.
1: 2024. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Di awal tahun ada Belia ya, terakhir ngobrol bareng sama Elan.
1: Yes, di sini juga lah waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang kok masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak, oh, dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Clappy ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lah gua apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Iya, bener, lihat
1: ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Baru viral 2021 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Clappy Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoy-nya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa? Apa beri maaf.
0: Tapi berarti klip itu apa sih? Panggilan lo atau?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang lagi.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah, jadi yes. nama Facebook gua tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see, oke okay. Ya,
1: temen gua Clapton. Ada yang udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset, jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke, okay. Gua kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya.
0: Baru ya ini
1: baru game itu.
0: Iya kan, itu kan zaman covid juga nggak sih, zaman iya. covid juga kan.
1: Dulu pak, tapi mainnya hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba itu.
1: Nah
0: iya kan.
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clapping, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal mau dulu ke lagunya Rio Clapping dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clave. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa lebih suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa apa
0: ya, benar-benar
1: ya, pada akhirnya oh kayaknya memang nggak punya pakemnya viralnya,
0: okay.
1: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang nggak kayak Bunga Badi ya kan?
0: Ya ya ya, benar-benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi nggak ada pakemnya.
0: Nggak ada pakemnya, nggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Nggak ada yang tahu makanya.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Bukan lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang yang Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu ya, balik lagi itu lagu udah dari tahun 70 tiba-tiba dipakai lagi kan,
0: benar sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh gue lupa judulnya apa ya,
1: Stranger.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayak pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Banyak. Enggak, Pak Kemal udah enggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih? Lagu yang mana?
0: Yang Bunga Badi.
1: Kayaknya ini aku compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gua pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Badi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan yang maksudnya masih pakai kata-kata yang disampingi, cuman karena ada bagian pre-chorus-nya aja sih yang menurut gua lumayan mewakili banyak orang gitu, menurut gua ya kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini ya.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Karena gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayak gue nggak ada artinya lagi sih. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih, ya, gue masih gandeng beberapa nama gitu kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, ya. Erickson Wijaya. Lalu, ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Drum. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus, ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah, ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, iya,
1: lanjutlah iya, sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Jadilah bunga apa Janji Bahagia. Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pasti.
0: Iya, benar.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya, ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue pikir.
0: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: masih dua insan.
0: Masih dua insan ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh,
1: dengan
0: sih, oke.
1: Okay. Udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan gue tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Wow. Sedih juga loh lagunya ya?
1: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu. Pasti lah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang. Kan?
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata benar-benar clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya?
1: Clickbait makanya. Clickbait, ada, kan? Orang ada yang komen lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya
0: pedes.
1: Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: wah emang gua karang aja.
0: Oh emang
1: ada karang dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita gua cerita temen boleh gua jadi nanti kayak gitu. Kalau itu Jonathan gua ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi, Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana? Gitu loh. Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa benar-benar totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak gue lagi nggak kenapa-napa sih, iya kita, gue ngeliat sekitar aja,
0: okay.
1: Oh ini kayaknya bisa diangkat jadi sebuah lagu.
0: Waktu
1: itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu, lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi satu lirik itu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak oke malah gua coba kembangin narasi dari
0: sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya, benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja
1: yang
0: dulu berarti ya.
1: Saya garapnya.
0: Karena yang setengah mati. Benar. Ya udah teman-teman, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Betul kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu
1: atau
0: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Jangan dong. Janji siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar. Oke.
1: Lihat aja.
0: Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sama sahabat lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung tanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: alegría es del Diva Guerrero y Rio Pulape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak oh, ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
1: Nah, ya. Iya, itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagunya.
1: Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James Bond ya. 07.
0: Eh, 007
1: James. Tapi yang eranya
0: yang lama,
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi itu Chris Cornell, saudara sama Chris Cornell gitu gue lupa. Chris Cornell kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, naik naik setengah apa ascending gitu kan, kayak cobain enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: pesta ya.
0: Benar-benar.
1: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar, pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya, berlibet aja.
0: Iya iya benar.
1: Makanya udah hajar aja gitar aja. Terus pernah nggak pede kan nanya sama Pega kan, pasti ini nggak apa-apa gitar ribet gini, nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapi ya.
1: Nanti dikikirin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhir sih enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah.
0: Oke.
1: Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Dark-nya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih.
0: Chord
1: lebih ke minor kan. Minor banget. Kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget. Bener. Gitu loh. Kayak dia sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bagian.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja. Bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chord-nya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya ya memang sadar bahwa kita akan mati.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun nanti juga akan berpisah, insya Allah ketemunya di akhirat nanti. Itu gitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Liriknya sih maksudnya pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi datang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah klise, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: yeah, bener. Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah dia jadi bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang dia bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya.
1: Era-eranya Dian Permana Putra,
0: Ben
1: Dukun dan lain-lain. Cesiro gitu. Chandra Rusman. Anjir, enak banget. Bagus banget. Gue coba bikin, menarik ya, nanti di album.
0: Nanti kita bakal ngomongin album deh, tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu, apa lo ikut apa blues atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggak pernah apa ya.

0: siapa lagi.
1: Tapi apa apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin bunga bunga abadi pada saat itu, atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya, apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Iya bener, sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue bingung ya, waktu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
0: Bukan cara baru. Cara gengsi.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indo. Indonesia?
1: Indonesia boleh.
0: Kok kalau luar negerinya ketinggian ya?
1: Ketinggian ya. Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar.
0: Iya namanya Bipi.
1: Bener.
0: Indonesia ya?
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
0: Kita teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatles kan?
1: Ujung-ujungnya Beatles juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay,
0: siapa? Yang bikin semangat nyanyi ya, sama Once.
1: Oke.
0: Once Mekel. Itu ya siapa yang nggak suka,
1: kacau sih
0: namanya.
1: Bener.
0: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya
0: nggak suka lagu Arjuna gitu loh pada
1: Once ya, gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari yang lain-lain nggak bagus juga.
1: Bener.
0: Punya tempatnya masing-masing,
1: punya tempatnya masing-masing
0: aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih
1: sebenernya. Oh yeah,
0: kalau dibilang collab kayaknya nggak akan kolaps juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya. Krisya lagi bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama perunggu Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, lucu-lucunya Beatle-Beatlean juga ya.
0: Nah, makanya Maul demen banget
1: Beatle dengan
0: Maul McCartney gitu.
1: Ada lagi namanya kadang gue nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Mau Karni.
0: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
0: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Iya kan aku fans aja,
1: ngapain
0: aja Mama Ina, gambar aja.
1: Iya.
0: Terutama di lagu ini, di lagu yang memainkan nama Krisya. Lagu Simfoni Cinta apa ya gitu dulu. Sainsani.
1: Oh iya.
0: Sainsani itu gue dengerin, oh memainkan suaranya enak banget.
1: Iya.
0: Kok enggak ada artis muda nih? Enggak pede gue aja.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan
0: gitu. Enggak usah.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Benar.
0: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab kita ya. Oke, okay, sekarang gua mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insyaallah langsung album.
1: Langsung album ya.
0: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun tinggal nungguin rendran aja dari bapak satu itu. Dari Gandares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak ponok cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album.
1: Debut album.
0: Yang gua angkat sih sebenarnya insya Allah tajuk.

0: basicnya tuh kan memang butuh hayat.
1: Oke.
2: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Hmm. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang di jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gue coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lakunya sedih, mulu, seneng, mulu, enggak sih. Random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja.
1: Roller coaster aja sebenarnya di...
2: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga, bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang... kebetel-betelan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak bunga abadi janji bahagia. Ya. Terus tiba-tiba ada yang kisah
0: insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
0: oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya, segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener,
0: sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan. Ya,
0: besok lagi deh, entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
0: Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klepi.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: banget. Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh.
1: Ibaratnya ya, okay. Sequelnya sih.
0: Sequelnya ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Oke. Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia.
0: Hmm.
1: Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Bayang.
0: Benar-benar.
1: Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya.
0: Mungkin
1: ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin. Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

Ini teman bro, kita sudah ikuti MLC Music Live Chat dan juga Rio Clappy. Malam yang seru ya. Tidak memutus keseruannya sampai di sini saja nih ya teman pro 2. Ya, jangan kemana-mana ya, karena masih ngobrol bareng lagi nih bareng Rafael ya, sampai nanti di jam 12 malam nih teman pro 2. Pokoknya bagaimanapun kabar kamu ya teman berdua, semoga saja kamu tidak galau di malam hari ini, tidak merasa kecewa ya dengan hal-hal yang sedang kamu alami ya teman berdua di malam ini. Pokoknya semoga semuanya masih baik-baik saja nih teman berdua. Yuk, butuh hiburan lebih, jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: How did I get here?
1: Hey, Ray.
2: Hola, familia.
1: Hey, Ray.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Yo, kita mau program masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. And kita di cerita penutup hari ya. Di cerita penutup hari ini teman pro 2.

Sepertinya ada requestan lagu ya. Ada requestan lagu nih dari Kak Dedi. Selamat malam Kak Dedi. Ya, katanya sih mau request lagu ya. Mungkin ada acara ya di rumah. Acara kecil-kecilan maksudnya. requestan dari Kak Dedi ya. Selamat malam buat yang lagi tugas dan izin request lagu Toton Karibo, Bola-bola. Oke, siap. Thank you buat Kak Dedi yang sudah ikutan gabung di malam hari ini. Pokoknya semoga kegiatannya ya, yang apapun yang dilakukan di malam ini berjalan lancar. And buat kamu ya teman Pro 2 yang mau ikutan gabung juga, langsung saja nih kirimkan requestan kamu, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823 9883 9192. So ini dia Toton Karibo, Bola-bola.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Yo, oke, dan teman Prada masih dijaga malam. Jangan kalau malam-malam. Pokoknya apapun yang dilakukan di malam hari ini ya, pokoknya semuanya semoga berjalan lancar ya teman Prada. Tapi ingat juga ya teman Prada, bahwa tidak semua hal yang kita lakukan ya, pokoknya tidak semua hal yang kita lakukan atau yang kita bangun itu akan disukai oleh semua orang. Pastinya ada ya, ada yang menyukainya dan pastinya dia mendukung ya, mendukung apapun yang kita lakukan. Dan juga ada yang tidak menyukainya nih teman Prada. Bahkan mereka tuh bisa ya untuk menjatuhkan kita nih teman Prada. Tapi ya begitulah hidup ya. Kadang itu berasa adil, kadang pula berasa tidak adil.

Tapi ya begitulah dunia ya, begitulah dunia bekerja, begitulah bumi berputar. Jadi ya seperti kata Patrick Starr ya, dunia ini memang tidak adil. Jadi biasakanlah dirimu. Ingat itu ya teman berdua, ingat kata-kata dari Patrick Starr. Dunia ini memang tidak adil. Jadi biasakanlah dirimu, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana, stay tune jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki. Produser.

0: Salah-salah bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Yeah. Are you ready, girls?

Ya oke, nanti memperdua. Wah, tidak merasa juga nih ya, kita sudah hampir memasuki Jazz Music di malam hari ini. Pokoknya berhati-hati aja ya buat teman-teman Produa yang lagi dalam perjalanan, yang berkendara ya, menggunakan kendaraan yang beroda 2 maupun yang beroda 4, untuk selalu berhati-hati di jalan. Perhatikan jalannya ya, dan harus tetap fokus dalam berkendara. Kurangi kecepatan kendaraannya. Dan pokoknya selamat malam saja ya buat teman-teman Produa semuanya dimanapun kamu berada. Selamat malam, selamat menikmati malamnya di malam hari ini. Selamat bekerja juga buat yang masih tetap bekerja. Jangan lupa untuk tetap semangat ya kerjanya. Biar semakin dipercaya untuk terus mendapatkan kepercayaan dalam melakukan sesuatu. Oke? Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita mau masuk ke Jazz Music di malam hari ini. Dan buat kamu teman Produa, jangan ganti channel kamu. Tetap stay tune di Produa FM Biak. Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Bati!

0: benar ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Luka, Mahal Ini Janji Kita menjadi lagu penutup ya teman berdua di malam hari ini ya. Dan juga telah berakhir sudah rangkaian program-program kita yang sudah dihadirkan untuk menemani kamu di teman berdua. Oke, pokoknya semoga dapat terhibur dengan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terupdate yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu ya teman berdua di sepanjang hari ini ya. Dan pokoknya mau ngucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada. Jangan lupa juga untuk selalu jadikan Produa sebagai headline yang akan terus menghibur, menemani, menginspirasi teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Oke, dan pesannya buat kamu teman Produa, jadilah lebih baik dari yang sebelumnya. Saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Jalan Manja Fase Reprove FMBA. Teman terbaik kamu kembali mengudara untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 di frekuensi terpilih 94.5 FM RRI Brodebiak. Teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara.

0: Smear Music sampai nanti ke jam 6 teman-teman berdua semua. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berwajah buat teman-teman berdua semua. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Club Surfer.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya, kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, Ma.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Abrasi adalah proses penyikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: deh, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah, baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat, tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga, kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
0: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli-kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya, Ian Pebe.

0: Tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aji Nagaya 2020 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 6-1-5-2 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di Aichi International Arena Kamis 17 September 2026 ini terasa istimewa bagi tim Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025.
1: Info Pro 2 FM.
0: Film Rami Emotional Beautiful Pain resmi merilis official poster dan juga official trailer. Film produksi Dapur Film ini mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Official poster Beautiful Pain menampilkan sosok Niken yang diperankan Raihan Hainun bersama kedua anaknya. Official tersebut juga menggambarkan keteguhan seorang ibu tengah rumah tangga yang telah mengalami kehancuran. Sementara itu, official trailer memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan Bae Wong. Kehadiran perempuan lain juga dimainkan Nikita Mirzani di salah satu pemicu keretakan hubungan mereka.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info yang terakhir, eksekutif direktur brand kurasi Disney Consumer Production South Asia Pacific dan juga WII memperkenalkan Disney Jajan dalam Jakarta Illustration and Creative Art Fair 2006. Kolaborasi Disney Indonesia tersebut juga melibatkan 3 seniman lokal untuk menghadirkan interpretasi karakter Diego Stitch melalui perspektif budaya Indonesia. Tadi mengatakan Disney Jajan merupakan kolaborasi khusus antara Disney Indonesia dengan 3 seniman inovasi terpilih. Perseniman tersebut juga diminta membawa interpretasi masing-masing terhadap Stitch yang terinspirasi makanan jajan, budaya, dan juga jajanan lokal Indonesia. Demikian yang berat bersama saya, Ian Pabidang.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mau. Sudah-sudah, daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur. Di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O, klorobensalma lononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak. Dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Masih di RRI Pro FM, teman terbaik kamu. Di sepada kali ini teman-teman Produa semua, by the way, enjoy buat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk sholat Jumat buat teman-teman Produa semua yang beragama Muslim ya. Semoga Jumat berkat kali ini jadi berkat juga buat kita semua, amin. Tentunya kita masih punya lagu-lagu hiburan temani kamu di pagi hari ini biar kamu tambah semangat pokoknya nih teman-teman Produa semua. Kali ini selamat pagi, selamat beraktivitas dan enjoy buat momen hari ini.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Eh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yang terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, Rari Pro Review Bijak tahun terbaik kamu, teman-teman berdua semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Lagu dari Begundal, Bawa Kuaro, Hello We Are Coming Back.